0: Sekian saya dulu untuk episod kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tarikh Islam bersama Tarikh Islam, hanya di Nur Islam FM, Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
2: Tarikh Islam.
1: Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah terpadamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi sewaktu baginda diputrakan, berlakunya gegaran di istana Rom dan Farsi ketika baginda diputrakan. Baginda sentiasa dipayungi awan ketika hari panas. Tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada bayang-bayang jika terkena cahaya matahari, dan ada tanda kenabian di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Tarikh Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab api neraka.

ke hari kiamat. InsyaAllah. Kita ni masih berada di dalam bulan Disember, yang mana seperti yang kita ni tahu, bulan ini, di dalam bulan ini disambut Hari Antarabangsa Orang Kelainan Orang Kelainan Upaya, OKU. Sebenarnya saya merasa saya bukanlah orang yang tepat ataupun bukanlah orang yang layak untuk memperkatakan tentang Orang Kelainan Upaya, OKU. Kerana man lam yazuq la yafham. Siapa yang tidak merasai, dia tidak akan pernah betul-betul memahami. Jadi orang yang merasai saja yang akan betul-betul faham. Akan tetapi apa yang akan saya sampaikan pada malam ini insya-Allah hanyalah bersifat basyiru wala tunaffiru. Kamu gembirakanlah dan jangan kamu jauhkan, jangan kamu asingkan, jangan kamu pulau-pulaukan. Oleh itu, tazkirah pada malam ini saya beri tajuk berbahagialah. Iaitu berita gembira bagi insan istimewa Orang Kelainan Upaya. Berita gembira bagi habis kita keluarga Kelainan Upaya. Habis kita sebenarnya orang yang hebat. Habis kita sebenarnya keluarga yang hebat. Orang Kelainan Upaya OKU dan keluarga habis diorang sebenarnya kalau kita lihat adalah insan pilihan untuk Allah anugerahkan dengan ujian sebesar ini, ujian sebarat ini. Barat mata kita ini memandang dan tetapi barat lagi bahu yang memikul. Memang yang kita dinafikan di dalam dunia ini, manusia diuji dengan pelbagai bentuk ujian, dugaan, cubaan. Akan tetapi tuan-tuan, puan-puan, bagi orang Kelainan Upaya, ujian yang bisa diorang hadapi itu bukan bersifat sementara. Ujian itu bukannya sehari dua, bahkan dialami sepanjang hidup habis diorang di dunia ini. Hingga kilalah mereka itu dilahirkan memang insan istimewa ataupun pada asalnya mereka lahir sempurna, akan tetapi kemudiannya kehilangan panca indera disebabkan penyakit ataupun kemalangan dan sebagainya. Jadi apabila Allah SWT menguji seseorang dengan kelainan upaya, bererti orang tersebut, insan tersebut merupakan insan istimewa yang hebat, keluarga istimewa yang hebat, dan Allah Subhanahu Wa Taala amat kasihkan Nabi Sidra. Jadi kenapa saya katakan orang Kelainan Upaya ini OKU adalah orang hebat? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah permulaan ayat 254. Biasa kita ni baca dalam tahlil, biasa kita ni baca dalam wirid selepas sembahyang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali membebankan jiwa seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala pilih seseorang dengan kelainan upaya, jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu pada dasarnya orang tersebut pasti mampu menghadapinya. Orang sempurna biasa walaupun kita ini lihat hebat pada mata kita ni, hebat dalam kehidupan, tapi sebenarnya belum tentu hebat ataupun belum cukup hebat untuk Allah Subhanahu Wa Taala pilih seperti mana orang kelainan upaya.

Selain orang kelainan upaya ini istimewa dan hebat, Allah Subhanahu wa taala juga sebenarnya amat kasihkan habis dorang ini, amat kasihkan keluarga habis dorang. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala indahkan memilih seseorang untuk dikurniakan dengan ujian yang sebesar ini, melainkan ia sebenarnya berupa tanda bahawa Allah kasihkan mereka. Allah kasihkan keluarga mereka. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'izamal jazaa' ma'a 'izamil bala'." Sesungguhnya besarnya ganjaran itu bersama besarnya ujian ataupun bala. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah mengasihi sesuatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakata falahu sakat. Barang siapa yang redha dengan ujian itu, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka baginya adalah kemurkaan Allah. Waliyazubillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ni fahami bahawa manusia itu dapatlah kita ni bahagikan kepada beberapa kategori ataupun golongan apabila berhadapan dengan ujian. Golongan pertama, apabila Allah Subhanahu wa taala kurniakan ujian, golongan ini marah. Dan mereka ini apabila marah bakal menerima kemurkaan Allah. Wal'iyazubillah. Ini golongan pertama. Golongan kedua, apabila dikurniakan ujian, orang ini sabar dengan ujian itu. Dan kita ini tahu, tuan-tuan, puan-puan, ganjaran orang-orang yang sabar amatlah besar. Iaitu tanpa hisab, tanpa perhitungan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, penghujung ayat 10. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dicukupkan orang-orang yang sabar itu ganjaran mereka tanpa perhitungan, tanpa hisab. Dan kalau kita ni lihat, tuan-tuan, puan-puan, uslub yang digunakan di dalam ayat ini, uslubul hasr, iaitu suatu pengkhususan, suatu penegasan, suatu penekanan bahawa ganjaran bagi mereka yang sabar dengan ujian, lebih-lebih lagi orang kelainan upaya, tidak ada sukat-sukatnya, tidak ada perhitungan, tidak ada kira-kira. Itu golongan kedua. Golongan seterusnya naik sedikit, disebutkan di dalam hadis, orang ini kalau dikurniakan ujian, mereka redha dengan ujian yang diberikan. Dan mereka ini apabila redha, mereka ini akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, apabila Allah redakan seseorang, apabila Allah redakan kita ni, apabila Allah redakan keluarga kita ni, apa yang kita cari di dunia ni, tuan? Kerana apabila kita ni mendapat reda Allah, niscaya tidak ada yang dapat menghalang untuk kita ni memasuki syurga Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ni semua masuk syurga. Dan yang keempat, lebih hebat lagi, tuan. Lebih hebat lagi, apabila mendapat ataupun dianugerahkan ujian, golongan keempat ini habis diorang mampu bersyukur dengan ujian. Kerana orang jenis macam ini tidak lagi melihat nikmat ataupun ujian itu sendiri. Akan tetapi habis diorang ini, apa yang habis diorang lihat hanyalah zat pemberi nikmat dan ujian itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pasti manusia ataupun insan, individu, golongan yang keempat ini sudah pasti telah mendapatkan syurga, telah mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum lagi habis diorang ini, sebelum lagi ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan,

0: bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ini dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling kurang kita ini mampu bersabar. Dan lebih hebat lagi kalau kita ini mampu redha, dan seterusnya kita ini mampu bersyukur dengan ujian yang Allah kurniakan ke atas. Jadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini beri manfaat pada diri saya sendiri dan seterusnya habis kita semua yang mengikuti malam munajat pada malam ini. Jadi saya akhiri dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.
1: Tazkira malam munajat. Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ni akan menghafal ayat ke-15 dari surah As-Sajdah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat keterangan kami adalah orang-orang yang apabila mereka diberi peringatan dengan ayat-ayat itu, mereka segera tunduk sujud dan bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, dan mereka yakni pula tidak menyombongkan diri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah tarbiyah insani.
3: Renungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu syai'un 'azimun qalaha salasan, yang bermaksud

Sedekah itu adalah sesuatu yang amat besar, diulangi oleh Nabi sebanyak 3 kali. Yakni begitu, sekali Nabi menekankan kebesaran kelebihan bersedekah itu, di antaranya ialah

0: Atas dosa bakhilnya di akhirat, dia dimasukkan ke dalam neraka.
1: Doa untuk mendapat keturunan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka zurriyah tayyibatan innaka sami'ud du'a. Maksudnya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya, engkau sentiasa mendengar, yakni menerima doa permohonan. Dipetik dari surah Ali Imran ayat 38.

Waktu sekarang pukul 9.48 minit pagi, 10 pagi nanti, berita dunia jam 10 dari studio Jubilee 1, dan selepas itu rakan sekerja yang lain pula akan bersama untuk di Salam Nur hingga ke pukul 2 petang dengan rancangan-rancangan yang telah pun disediakan. Dan untuk setakat ini kita bersama di udara, pertemuan kita hari Selasa 15 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 2 hari bulan Jun 2026 Masihi. Sehingga pertemuan kita akan datang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam Berita Dunia. Perjumpaan Presiden Perancis Tuan Emmanuel Macron dan Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto baru-baru ini di Paris bertujuan mengukuhkan kerjasama antara kedua-dua negara dalam bidang pertahanan, tenaga, pertanian dan pengangkutan. Perjumpaan diadakan tepat satu tahun selepas lawatan Tuan Macron ke Indonesia. Kedua-dua negara juga membincangkan konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz yang telah memberi impak besar kepada harga bahan api di banyak negara Asia. Indonesia baru-baru ini telah meningkatkan bajet subsidi bahan apinya bagi melindungi rakyat daripada kesan kenaikan harga minyak global. India mengalu-alukan ketibaan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing yang membuat lawatan pertamanya ke luar negara sejak menjadi pemimpin. Lawatan dibuat untuk membuat perbincangan dengan fokus kepada keselamatan dan perdagangan. Di New Delhi, Presiden Myanmar dikatakan mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam ucapan, Tuan Modi dilapor memberitahu pemimpin Myanmar bahawa India kekal sebagai jiran dan rakan kongsi yang boleh dipercayai serta responden pertama yang tegas pada masa krisis. Tuan Modi juga menegaskan kesediaan India untuk menyokong keamanan dan dialog di Myanmar. Sementara itu, di Myanmar, puluhan maut dalam insiden letupan di kampung Kaung Tat. Letupan berlaku di tempat penyimpanan bahan bagi kegunaan perlombongan. Lebih 30 disahkan maut dengan 75 lagi cedera. Filipina merancang untuk membina stok simpanan minyak milik kerajaan bagi memastikan bekalan tenaga sentiasa mencukupi sekiranya berlaku gangguan seperti yang dialami akibat perang di Asia Barat. Setiausaha Jabatan Tenaga Filipina Sharon Guerin berkata, stok simpanan nasional yang dikendalikan kerajaan itu bertujuan menambah sekurang-kurangnya bekalan produk petroleum untuk tempoh 30 hari. Selain itu, ia juga melengkapkan reserve antara 30 hingga 60 hari yang diwajibkan kerajaan ke atas syarikat minyak tempatan. Guerin berkata Manila turut berbesar hati kerana Jepun bersetuju menyokong inisiatif berkenaan menerusi pelaksanaan kajian kebolehlaksanaan yang diperlukan serta pembangunan kapasiti bagi mewujudkan sistem stok simpanan. Delegasi Hamas dijangka bertemu dengan pengantara di Mesir esok bagi membincangkan langkah mengenai gencatan senjata Gaza yang rapuh. Wilayah Palestin dilaporkan kekal berada dalam cengkaman keganasan harian susulan serangan berterusan rejim Israel. Peralihan ke fasa kedua gencatan senjata yang sepatutnya melibatkan pelucutan senjata Hamas dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel telah tergendala selama berbulan-bulan. Delegasi Hamas yang dipimpin Ketua Perunding Khalil Al-Haya serta beberapa wakil dari puak Palestin yang lain dijangka tiba di Kaherah bagi rundingan yang diadakan di Bandar El Alamin. Perdana Menteri Habsyah Abiy Ahmad keluar mengundi dalam pilihan raya parlimen dan wilayah yang dijangka memberikan kemenangan mudah kepada Parti Kemakmuran yang memerintah walaupun berlaku kekacauan di sebahagian besar negara itu. Lebih 50 juta orang mendaftar untuk mengundi tetapi tiada pilihan raya diadakan di wilayah Tigray Utara. Tuan Abiy berdepan bantahan di dua wilayah terbesar negara berkenaan yang berkaitan dengan rungutan oleh pelbagai kumpulan etnik mengenai kedakwaan pengasingan dalam sistem persekutuan Habsyah. Pengarah Agung Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji tindak balas Republik Demokratik Kongo terhadap wabak Ebola yang merebak dengan cepat sambil menggesa kepimpinan kerajaan dan usaha yang diketuai komuniti dalam menghentikan penyebaran virus itu. Lawatan bertujuan menyokong pihak berkuasa dalam usaha tindak balas mereka. Dalam satu sidang media bersama, Ketua WHO memuji kepakaran pengurusan krisis negara itu sambil menekankan pendekatan yang terbukti berkesan, penglibatan langsung dengan komuniti tempatan dan kepimpinan daripada pihak berkuasa nasional. Dari segi logistik, kerajaan Kongo sedang berusaha untuk menghantar bekalan penting ke kawasan yang paling terjejas, melindungi pekerja kesihatan dan menguji pesakit. Di Ituri, pasukan perubatan dalam langkah berwaspada melaksanakan protokol komuniti yang ketat untuk memberikan rawatan dan mengasingkan pesakit. Koridor kesihatan dan pos pemeriksaan telah diperketat untuk melindungi orang awam dan mengawal penyebaran virus. Akhir sekali, berapa buah kapal dilihat berada di perairan Musandam, Oman, menunggu kebenaran untuk berlayar melalui Strait Hormuz ketika rundingan menamatkan perang masih berterusan dengan Iran dan Amerika Syarikat sering menyatakan telah melancarkan serangan ke atas sasaran tentera. Tentera Amerika Syarikat pada hujung minggu lalu berkata pihaknya telah menyerang pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan dua drone yang mengancam kapal selepas mendakwa Iran bertindak agresif termasuk menembak jatuh drone Amerika Syarikat di perairan antarabangsa. Pihak pengawal Revolusi Islam Iran pula berkata ia telah menyerang pangkalan udara yang digunakan oleh Amerika Syarikat sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebahagian selatan Iran. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Kharudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan Auda dapat ikuti berita perdana pada pukul 1 tengah hari nanti waktu negara Brunei Darussalam.

ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.

0: www.rtb.gov.pm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن تبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk hari ini, hari Selasa 15 Dzulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 2 Jun 2026 Masihi. Ya, sudah bersama saya Arfan di dalam ruangan Salam Nur dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan dikongsikan rancangan yang telah pun disusun di dalam ruangan Salam Nur. InsyaAllah selepas ini kita akan dengarkan pesan Nabi Muhammad SAW. Dan pukul 11 nanti kita akan ikuti irsyad hukum. 11.30 minit pagi kita akan dengarkan munajat. 12 minit tengah hari nanti kita akan dengarkan mahfuzah pepatah Arab. Dan bagi panduan masuk waktu salat fardu zuhur bagi daerah Brunei Muara ialah pada pukul 12.19 minit tengah hari, dan bagi daerah Tutong 12.20 minit tengah hari, dan bagi daerah Belait 12.21 minit tengah hari. Dan 12.45 minit tengah hari nanti kita akan dapat ikuti lakasta menghafal. Satu tengah hari nanti kita akan dapat dengarkan berita perdana dari studio Jubli 1. 1.30 minit tengah hari nanti kita akan dengarkan message for the sick. 1.45 minit tengah hari minda positif. Dan 2 petang nanti kita akan ikuti hayati ataupun titian iman. Teruskan bersama kami, dan untuk seketika kita dengarkan pesan Nabi Muhammad SAW. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei.
1: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Rawahul Bukhari. Mafhumnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap nabi ada doa khusus yang dikabulkan Allah, dan aku akan menyimpannya sebagai syafaat untuk umatku di akhirat. Riwayat Al-Bukhari.

0: Jangan Luan Mikuti trak dapanan ni sampir-hampirnya. Beribu ribah. Yang diangkutnya ani lagi batu berbasaran. Luan lebih muatan udah tu. Inda lagi berkabat dengan kain kanvas.
1: Eh, awah. Inda berkabat benar lai. Berijap karang berpelantingan batu-batuan atau. Inda palai. Di belakang trak atu ada kena pamerkan nombor talian Darussalam 123. Bah, telefon dia untuk menghadap keaduan.
2: Sekarang, bis kita boleh hubungi talian Darussalam melalui live chat WhatsApp di 8333123 untuk menghantar gambar dan plat lesen kenderaan berkenaan sebagai bukti untuk tindakan lanjut daripada pihak berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan

untuk berusaha, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri.

dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.

Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya-Allah segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

0: Ya, terima kasih kerana masih mendengarkan Nur Islam FM ya. Jam waktu sekarang menunjukkan 11.01 minit pagi dan untuk seketika kita ikuti irsyad hukum terbitan Hajah Nuriyati Haji Timbang yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan yang bertajuk Rumah yang Tidak Dimasuki Malaikat. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Audha pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya jua, kita sekali lagi dapat bersama menerusi rancangan irsyad hukum kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri. InsyaAllah, untuk keluarannya kali ini dan beberapa siri yang akan datang, kita akan membincangkan sebuah tajuk yang cukup menarik iaitu Rumah yang Tidak Dimasuki Malaikat. Bersama kita untuk memberikan penjelasan mengenai tajuk ini ialah

0: Mulia Ustazah Nurul Sadikin binti Haji Muhammad Yassin. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ketenangan dan ketenteraman yang sentiasa meliputi setiap ruang rumah merupakan impian setiap penghuninya. Apa tidaknya, rumah adalah tempat berteduh, tempat melepaskan rasa keletihan, tempat beristirahat, tempat membesarkan anak-anak, tempat untuk bersendirian atau privacy bersama keluarga dan sebagainya. Sebuah rumah akan menjadi syurga jika benar-benar memberi ketenangan dan ketenteraman kepada penghuninya. Namun, ketenangan dan ketenteraman itu boleh saja berlalu atau hilang, di mana menyebabkan jiwa penghuninya menjadi kosong, tidak tenteram dan tidak merasa tenang. Mengapa perkara begini harus berlaku? Mungkin saja kerana keadaan sekeliling kurang selesa, atau kelengkapan rumah tidak cukup, atau disebabkan anak-anak tidak lagi tinggal bersama menyebabkan terasa kesunyian, ataupun kemungkinan-kemungkinan yang seumpamanya. Selain daripada beberapa kemungkinan tersebut, pernahkah kita terfikir akan penyebab keresahan, kekosongan dan ketidaktenteraman jiwa itu adalah timbul disebabkan cahaya rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala tidak masuk untuk meliputi setiap ruang sesebuah rumah itu. Jadi, audio pendengar sekalian, sebagai mukadimah perbincangan mengenai tajuk ini, ada baiknya saya persilakan Yang Mulia Ustazah untuk menjelaskan berkenaan apa yang dimaksudkan dengan rahmat tidak masuk ke dalam sebuah rumah itu. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari pengerusi, ada pendengar muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dengan rahmat tidak masuk ke dalam sebuah rumah itu, saudari pengerusi dan pendengar sekalian, sebenarnya ia adalah berkenaan dengan apabila seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang membawa rahmat akan keluar dan tidak masuk ke dalam rumahnya. Sebaliknya, syaitan pula akan masuk mengambil alih tempat malaikat itu. Malaikat yang dimaksudkan di sini ialah Malaikatur Rahmah, iaitu Malaikat Rahmat. Siapa dia Malaikat Rahmat itu? Malaikat Rahmat itu ialah malaikat yang berkeliling pusing masuk ke rumah-rumah hamba Allah yang beriman untuk berziarah dengan membawa rahmat, berkat dan memohonkan keampunan kerana mendengar zikir dan sebagainya. Walau bagaimanapun, saudari pengerusi dan pendengar sekalian, apabila sebuah rumah itu tidak dimasuki malaikat rahmat, ini tidaklah bermakna tidak ada malaikat yang masuk ke rumah tersebut. Perlu kita ingat, malaikat yang menjaga, mengawas dan mencatat amalan dan perbuatan manusia tetap masuk ke setiap rumah. Bahkan sentiasa mengiringi dan memerhati setiap gerak-geri manusia dalam setiap keadaan dan ketika. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tafsirnya, semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat mengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Surah Qaf ayat 17 hingga 18. Begitu juga halnya dengan malaikat maut, iaitu malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa setiap makhluk, akan pergi dan masuk ke mana-mana tempat untuk mengambil nyawa seseorang apabila tiba ajalnya. Sebagaimana peringatan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Tafsirnya, di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila sampai ajal, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Surah An-Nisa ayat 78. Allahu a'lam.
0: Ya Ustazah, Memang kita beranggapan bahwa rumah yang dimasuki malaikat itu merupakan suatu perkara yang baik dan memberi keuntungan. Jadi, dapat kiranya Ustazah kongsikan apa sebenarnya faedah dan kelebihan apabila malaikat rahmat masuk ke dalam rumah. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih. Saudari pengerusi dan pendengar yang saya hormati sekalian, malaikat adalah makhluk Allah yang suci, yang sentiasa taat menjunjung akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah menderhakainya. Jadi oleh kerana itu, apabila malaikat masuk melawat ke dalam rumah seseorang, maka ini disifatkan sebagai satu rahmat, keuntungan dan kebaikan bagi penghuninya. Kenapa disifatkan demikian? Sebagaimana yang ada dinyatakan menurut ulama, apabila rumah dimasuki oleh malaikat rahmat, maka penghuninya yang beriman akan dipohonkan keampunan oleh para malaikat itu, dijaga dan dipelihara ketika mereka tidur dan jaga oleh para malaikat itu, didoakan oleh para malaikat itu, diaminkan bersama oleh malaikat ketika mereka sembahyang, memperolehi keberkatan pada rumahnya, dikawal dan dijauhkan daripada diganggu oleh syaitan, dan ditetapkan pada diri dan rumahnya ketenangan dan ketenteraman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang, dan dialah yang memberi rahmat kepada kamu, dan malaikatnya pula berdoa bagi kamu untuk mengeluarkan kamu daripada gelap gelita, yakni kufur dan maksiat, kepada cahaya yang terang benderang, yakni iman dan taat, dan adalah dia sentiasa melimpah-limpah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 43. Pendengar sekalian, apabila malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita, ditakuti pula syaitan akan mengambil tempat memasuki rumah kita. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ada menjelaskan, apabila syaitan berada pada suatu tempat dan duduk bersila di situ disebabkan terdapat maksiat yang dilakukan, maka malaikat tidak akan masuk ke tempat tersebut kerana malaikat itu adalah musuh syaitan. Terdapat banyak ayat Al-Quran Al-Karim yang memberi peringatan kepada kita tentang bahaya godaan syaitan, kepintarannya yang menyesatkan orang dan tidak henti-hentinya membuat kerosakan. Antaranya firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Surah Fatir ayat 6. Allahu a'lam bishawab.
0: Seterusnya Ustazah, memandangkan rumah yang tidak dimasuki malaikat itu merupakan sesuatu yang sangat merugikan, bahkan mengundang bahaya apabila syaitan pula yang mengambil tempat. Bolehkah Ustazah jelaskan apakah kriteria-kriteria rumah yang dijauhi malaikat itu Ustazah? Agar kita dapat sentiasa memelihara tiap-tiap perkara yang boleh mendekatkan dan memudahkan malaikat rahmat memasuki rumah dan sentiasa berada di dalamnya. Silakan Ustazah.
1: Saudara pengerusi dan pendengar sekalian, terdapat banyak kriteria rumah atau kediaman yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat itu, sebagaimana yang ada disebutkan ulama Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang pertama, rumah orang yang memutuskan tali persaudaraan. Tidak terdapat perselisihan di antara ulama dalam menetapkan bahawa menghubungkan silaturahim itu adalah wajib. Manakala memutuskannya pula adalah dianggap satu maksiat ataupun satu dosa besar. Jadi apakah benar malaikat rahmat tidak memasuki rumah orang yang memutuskan tali kekeluargaan atau tali silaturahim itu? Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abu Afwa radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaika la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim." Yang maksudnya, sesungguhnya malaikat tidak turun ke atas kaum di mana dalam kalangan mereka terdapat orang yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat At-Tabarani. Bahkan Al-Quran juga menyebutkan orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum keluarga adalah di antara orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dilaknat itu sudah tentulah jauh daripada rahmat Allah Azza wa Jal. Firman Allah Ta'ala yang tafsirnya, kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka Tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tersebut, merekalah yang dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran mereka dan di

0: butakan penglihatannya. Surah Muhammad ayat 22 hingga 23. Kemudian yang kedua ialah rumah orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah orang yang melakukan dosa besar seperti dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa. Di dalam Al-Quran serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan derhaka terhadap kedua ibu bapa itu dianggap sebagai sebesar-besar dosa sesudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksud hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, semua dosa akan ditangguhkan oleh Allah sehinggalah hari kiamat, kecuali derhaka kepada kedua ibu bapa. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan ke atas pelakunya dalam hidupnya sebelum dia meninggal dunia. Antara kecelakaan buruk yang amat besar akibat daripada penderhakaan terhadap ibu bapa sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah perbuatan menderhaka terhadap kedua ibu bapa itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia juga merupakan suatu perkara yang sangat dibenci, merupakan sebesar-besar dosa yang boleh mencelakakan dan mengheret pelakunya ke dalam neraka jahanam. Dan orang yang menderhaka itu sentiasa terdedah kepada laknat Allah Subhanahu wa taala, rasulnya serta kalangan manusia. Jadi saudari pengerusi dan pendengar sekalian, setelah kita mengetahui betapa besar dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa itu, tidak hairanlah kenapa malaikat rahmat tidak mendekati untuk masuk ke dalam rumah pelakunya, iaitu orang yang menderhaka kepada ibu bapanya. Kemudian yang ketiga ialah rumah orang yang memakan harta anak yatim. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah orang yang berlaku zalim oleh sebab memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan tentang azab siksaan terhadap pelakunya sebagaimana ditegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Memakan harta anak yatim adalah dikategorikan sebagai salah satu perbuatan penganiayaan dan kezaliman. Orang yang memakan harta anak yatim itu juga dilabelkan sebagai orang yang paling jahat perangainya, pendusta agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Tafsirnya, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Bukan setakat itu saja, rumah orang seperti ini juga dilabelkan sebagai seburuk-buruk rumah orang Islam. Perkara ini jelas sebagaimana dipetik daripada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya sebaik-baik rumah orang Islam ialah rumah yang tinggal di dalamnya anak yatim yang diberi layanan yang baik terhadapnya. Dan seburuk-buruk rumah orang Islam ialah rumah yang tinggal di dalamnya anak yatim yang dianiaya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Majah. Oleh itu, saudari pengerusi dan pendengar sekalian, memang wajarlah rumah seperti ini tidak dimasuki malaikat rahmat dan tersisih daripada berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, rumah yang dijauhi malaikat itu ialah rumah yang terdapat di dalamnya aktiviti riba. Memang jelas hukum riba adalah haram di sisi syarak. Telah nyata juga disebutkan dalam hadis bahawa semua yang terlibat dengan pengamalan riba baik yang dekat maupun yang jauh adalah dilaknat. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata yang maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan kedua saksinya, dan baginda bersabda mereka semua adalah sama. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan orang yang mengamalkan riba itu dengan mendapat laknat dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustazah di atas penjelasan itu tadi. Audah pendengar muslimin dan muslimat yang saya hormati, demikian tadi kita telah sama-sama mengikuti huraian dan penjelasan berhubung dengan tajuk rumah yang tidak dimasuki malaikat untuk episod kali ini. Insya-Allah kita akan bersama lagi di rancangan yang akan datang dengan huraian lanjut berhubung dengan tajuk yang sama. Untuk akhirnya, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisi-Mu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

Ya, terima kasih kerana masih mendengarkan Nur Islam FM, Radio Brunei 93.3, 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani. Ya, ada mungkin ada yang masih keliru hari ini, hari Selasa, 15 Dzulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 2 Jun 2026 Masihi ya. Ada bersama saya Arfan masih di dalam ruangan Salam Nur sehingga 2 petang nanti dan waktu sekarang menunjukkan 11.30 minit pagi dan untuk seketika kita dengarkan munajat zikir penerang hati diterbitkan oleh Hajah Nuriyati Haji Timbang. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM.

Zikir penenang hati dan fikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketenangan berhubung kait dengan hati dan jiwa serta fikiran. Kita lazim untuk berasa tidak tenang disebabkan oleh banyak hal. Misalnya tekanan hidup, berkelut dengan masalah, sakit dan sebagainya. Bagi mengatasi masalah tersebut, Islam mengajarkan kepada kita beberapa lafaz doa dan zikir penenang hati yang boleh dijadikan amalan harian kita. Di antara doa dan zikir yang dapat dibaca untuk menenangkan hati dan fikiran ialah pertama, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajisi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa gelisah dan sedih. Aku berlindung padamu dari sifat lemah dan malas. Dan aku berlindung padamu dari sikap pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung padamu dari cengkaman hutang dan penindasan orang. Kedua, La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ketiga, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku.

dan lepaskanlah kekakuan daripada lidahku supaya mereka faham perkataanku. Keempat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami setelah Engkau memberi hidayat kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang maha melimpah-limpah kurnianya. Kelima, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung dan maha pengampun. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang menguasai arsh yang maha agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, Tuhan yang menguasai arsh lagi maha mulia. Dan keenam, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa ta'na'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang redha dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Amalkanlah membaca doa dan zikir ini setiap hari setelah sembahyang fardu. Pastikan membacanya dengan betul, yaitu dari segi sebutan lafaznya serta pemahaman maknanya. Jadikan ia sebagai rutin harian agar hati sentiasa merasa tenang dan kuat dalam menghadapi berbagai ujian.

0: hanya di Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM.
1: Wadah Tarbiyah Insan.
2: Ya, ada Wadah Tarbiyah Insan, ya, udah sedang mendengarkan Nur Islam FM. 12.25 minit lagi. InsyaAllah kita akan masuk ke pukul 12 tengah hari, ya. Apa khabar kerja bis kita? Adakah habis kita sedang menghadapi tekanan kah? Ataupun tidak berasa nyaman? Mungkin habis kita perlu perbanyakkan zikir lagi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita punya hari dimudahkan dan di jalankan kita ni punya hari itu dengan lancar. Kalau orang putih cakap, lebih smooth lagi, ya. InsyaAllah untuk seketika kita ikuti rangkaian-rangkaian doa di Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani.
3: Doa untuk memudahkan hafalan dan ingatan. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. Tafsirnya, yakni Tuhan yang maha pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dialah yang telah menciptakan manusia. Dialah yang telah membolehkan manusia, yakni bertutur, memberi dan menerima pernyataan. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 5.
4: Doa untuk kebahagiaan keluarga. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami.

kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dipetik dari surah Al-Furqan ayat 74. Yeah.

aplikasi TV Android RTB Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baiklah, audio pendengar yang dirahmati Allah, kita bersama menerusi rancangan Al-Kuliah untuk keluarannya pada hari ini. Dan insyaAllah ya, kita akan membawakan satu tajuk yang agak menarik juga, iaitu tajuknya Milik Siapa Seribu Dinar, bersama dengan Yang Mulia Ustazah Dayangku Nurhayati Pengiran Haji Kasran. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Ustazah pada hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Ya, dan kita akan menyentuh ya, insyaAllah ya, pada hari ini kita akan mengetahui serba sedikit akan kelebihan, akan apa sebenarnya mengenai dengan ayat seribu dinar ini. Kita lihat kadang-kadang di rumah, di pintu dinding, ada dilekatkan ya ayat-ayat tersebut. Barangkali mungkin kalau kita lihat ya, dilakat banyak, tetapi orang yang mengamalkannya mungkin kurang barangkali. Ustazah, jadi kita akan sama-sama mendengarkan apa kelebihannya, apa kegunaannya, macam mana cara pengamalannya. Jadi untuk pembukaan dan mukadimah ya pada Al-Kuliah

0: untuk hari ini. Jadi dipersilakan Ustazah untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu. Bagaimana ni Ustazah, adakah ayat 1000 dinar ini tergolong dalam ayat makiyah ataupun ayat madaniyah, ataupun apa tujuan sebenarnya ayat tersebut diturunkan?
1: Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pengerusi sidang, pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini 1000 dinar dalam genggaman. Adakah kita yang memiliki ataupun siapa sebenarnya yang memilikinya? Allahu a'lam. Allah saja yang mengetahui. Adakah kita ni apabila dikatakan ayat 1000 dinar, memang seperti Nuriah katakan tadi, di dinding-dinding, terutama sekali di kedai-kedai, yatah lambang menunjukkan orang itu peniaga Muslim ataupun peniaga Islam. Tapi kita lihat dulu apa dia sebenarnya ayat 1000 dinar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Surah At-Talaq ayat 23, Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dibukakan Allah baginya jalan keluar, dan dia memberi rezeki dari arah yang berada di luar jangkanya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah mengadakan ketentuan qadar, yakni qadar bagi setiap sesuatu. Ayat daripada surah At-Talaq ayat 2 dan sebahagian daripada ayat 3. Surat ayat ini diturunkan di Madinah, ayat Madaniyah, dan kita boleh melihat di sini sebenarnya ayat 1000 dinar diberi gelaran ia sebagai 1000 dinar itu banyak ceritanya, banyak kisahnya. Tetapi yang penting di sini ialah kita ni beramal dengan ayat Al-Quran. Maksudnya ayat Al-Quran ia adalah mukjizat. Ia mempunyai kelebihan. Semua ayat di dalam Al-Quran mempunyai kelebihan. Cumanya indah boleh kita ni membeza-bezakan ani lebih keutamaannya dan ani. Memang ada sesetengah ayat-ayat yang diberi, diangkat keutamaannya daripada hadis-hadis Nabi. Tetapi mengenai dengan ayat 1000 dinar ani, ia lebih kepada pengalaman ataupun amalan bukan saja orang-orang yang terdahulu, tapi juga barangkali amalan orang yang sampai sekarang ini biasa mengamalkannya. Ataupun yang indah perasan ia telah mengamalkan. Ini yang penting kita ni perasankan. Kita ni mau semangat 1000 dinar itu bukan setakat untuk orang yang berniaga sahaja. Ia tak pentingnya kita ni lihat pengertian kaya itu tadi. Sebab itu saya katakan tajuknya itu, siapa ada 1000 dinar? Siapa yang mempunyai 1000 dinar ini? Kita ni mau bila ditanya, jumpai dia semua orang yang kita ni dapat jumpa. Kita mau kaya? Selain kalau kita ni bertanya mengudar roti kahwin lah. Ada orang dah suka kaya. Tapi bila ditanyakan kaya sebenarnya itu, kita mau kaya ke miskin? Mesti orang kan bertanya, bapak aku kan miskin, aku mau kaya. Semua orang akan secara fitrahnya ia mau kaya. Tetapi kita lihat di sini, sebagai manusia, keinginan kita ini indada kesudahan, indada penyudahnya, indada batasnya. Artinya bila disebut kaya, kita tanya balik. Bila orang yang bertanya itu, kita bertanya, kita mau kaya ke indah, mesti aku mau kaya. Tapi bila ditanya, kaya yang macam mana kita mau? Kalau bagi kita, kaya tu berapa juta baru tah kaya? Ada orang, kalau aku dapat 10 ribu tu, kaya tu. Kaya baginya 10 ribu. Tapi ada orang lain, kalau aku kulah ada 10 buah kereta, kaya tekutu sudah. Atutah persepsi ataupun pandangan masing-masing mengenai dengan pengertian istilah kekayaan, kaya, kaya itu. Jadi kita ni mau melihat di sini kehidupan kita ni di dunia ini, apa matlamat kita ni? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Ini bezanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Walaupun kita ni

0: mengatakan memang aku beriman, aku orang Islam, tetapi tahap keimanan, iman ni ya ada turun, ada naik. Peratusnya yang dah dapat kita lihat, yang dah ada meter. Yang ada tu cuma pembuktiannya saja yang dapat kita lihat. Ia dapat dilihat daripada amal yang kita lakukan. Kalau ada amal baik, artinya di sana ada bukti keimanan. Kalau hanya berbicara, belum tentu lagi. Jadi kita lihat di sini. Bila seseorang itu mengatakan keinginannya untuk menjadi seorang yang kaya itu, ia hendaklah sedar. Tahu yang kaya mana yang ia inginkan, inginkan mana kaya yang dimaunya, di mana yang meletakkan batasan kaya itu, dan kaya daripada pandangan siapa. Sebab tadi sudah dikatakan awal, ada orang memandang 10 buah kereta itu kaya, ada orang memandang mempunyai 10 ribu itu sudah kaya. Tetapi kita ni mau lihat di sini diri kita sendiri, siapa yang melihat kita kaya. Kita mau kita merasa kaya kah? Atau sekadar orang melihat orang kita kaya? Ada beza tu. Orang melihat usulnya kaya, tapi sebenarnya dalam hatinya Allah saja yang tahu. Itulah. Dan sebaliknya. Jadi perkara ini complicated, sukar sebenarnya untuk diperkatakan satu persatu. Cumanya ia boleh dilihat secara keseluruhan. Yang kaya itu ada kategori-kategorinya. Yeah. Mungkin sekarang dapat kita ni sentuh kategori orang kaya ni, macam-macam jenisnya. Tapi boleh kita ni lihat dan boleh kita ni pastikan, insya Allah, kalau kita ni kenal siapa diri kita ni, aku ni orang kaya mana? Bukan orang kaya kampung mana, tapi orang kaya yang mana? Di mana aku ini kaya? Kedudukanku ini kayanya di mana? Jadi insya Allah itulah perkara yang akan kita ni sentuh dalam perbincangan kita ni, insya Allah, selepas ini nanti.
1: Kepada audio pendengar ya, di alu-alukan yang ingin mengajukan sebarang pertanyaan ataupun persoalan, talian dibukakan 2223933 dan audio ya, tajuk kita, milik siapa 1000 dinar tersebut. Jadi ayat yang kita fokuskan, yang selalu kita lihat, kita tengok ya, tetapi barangkali kurang untuk kita amalkan. Mungkin ada orang yang tidak hafal, kalau melihat terbaca ataupun masa membaca Al-Quran dengan terjumpa ayat tersebut barutah membaca. Jadi untuk mengetahui ya, apakah kelebihan-kelebihan tersebut, apakah kisah yang pernah terjadi di zaman-zaman dahulu dan pada masa ini, mungkin ada orang yang sentiasa mengamalkan ayat ini untuk amalan harian sahaja. Barangkali Ustazah dapat menerangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan ayat 1000 dinar ini yang sudah pun dibacakan tadi ayatnya juga. Jadi macam mana ayat 1000 dinar itu memberi kesan pada diri seseorang? Adakah dengan niat seseorang ini, Ustazah, ia berniat dengan amalan yang selalu dilakukannya tersebut dengan izin Allah, maka ia indahkan jatuh miskin, indahkan jatuh papa, ataupun ia amalkan hanya sekadar untuk mendapatkan keredaan Allah? Dan juga tamsilan kaya tersebut ya, bukan sahaja barangkali kaya harta, tapi mungkin ia ingin kaya ilmu, mungkin kaya dari segi punya keturunan. Ustazah, jadi barangkali dapat Ustazah menerangkan.
0: Alhamdulillah. Jadi bolehlah kita ni lihat di sini, kalau mengenai ataupun apabila kita berbicara mengenai dengan kekayaan ini, harus kita ni ingat yang perlu kita ni sedar dan kita ni perlu pasrah sebenarnya. Dalam Islam, segala harta yang terkandung di langit, di bumi dan di lautan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni manusia ini hanyalah pekerjanya yang menjalankan amanah bagi menjaga harta tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Munafiqun, sesungguhnya Allah dialah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau kita ni di mula-mula sekali, kita perlu sedar perkara ini. Yang kita mesti ingat bahawa kita ni hanyalah penjalan amanah, hanyalah pekerja sahaja, hanyalah orang yang diperintahkan, yang dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk menguruskan saja. Tapi bukan memiliki. Ini yang penting kita ni ingat.
1: Dipinjamkan sementara saja.
0: Kita ni hanyalah, bahkan perlu kita ni berwaspada dalam perkara itu. Jadi dalam kisah-kisah yang perlu kita ni ingat ialah apabila kita ni mengingatkan bila kekayaan ni senang. Jangan kita ni fikir sentiasa tah bila kita ni kaya itu artinya senang. Sebab persepsi kita ni mau indah susah. Itu saja. Indah susah, indah kaya.

0: saya pun jangan kususah jaditah. Tetapi perlu kita lihat di sini contoh daripada kisah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan seorang sahabat yang namanya Sa'labah. Sa'labah ini adalah contoh sahabat Nabi. Ia ni adalah merupakan orang sebenarnya ia mula-mulanya dah kaya. Orangnya belum indah memiliki harta. Tetapi orangnya rajin beribadah. Sentiasa berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi indah tahan hati. Nah, tahan hati minta doakan kepada Rasulullah agar ia minta kaya. Dan apabila minta kaya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat baginda tu pemurah, sifat baginda indah akan menolak apabila dipinta. Didoakanlah Sa'labah ini menjadi kaya. Bukan saja doa, dibagi lagi kambing. Untuk diusahakan. Jadi modal lah tu ah.
1: Ya, sebelum itu mungkin ada dinasihati ya Rasulullah nasihati.
0: Jangan tah. Ya. Tapi mau jua. Jadi macam tu kisahnya. Kemudian diberi oleh Rasulullah ni didoakan jua Sa'labah ni, dan akhirnya setelah menyorang, kalau orang sibuk sudah ni ya, indah lagi kan terkelinga. Jadi sudah binatang kambingnya ni bertambah dan sebagainya. Ia sibuk sudah dengan urusan-urusannya ni, mulai ya lupa berjemaah di masjid. Kurang berjemaah di masjid. Lepas itu sampai indah sembahyang, meninggalkan sembahyang Jumaat. Kemudian sampai lagi perintah zakat, indah lagi mau membayar zakat hingga menimbulkan kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat lihat di sini, kaya Sa'labah itu bukanlah ia kaya yang membawa kebaikan. Walaupun pada pandangan dirinya, kayanya tu baik pada dirinya, sebagaimana keinginannya, kemahuannya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah merupakan ujian yang telah menjauhkan ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni mau di sini, bila kita ni kaya, sumber kaya itu akan menjadikan kita ni lebih dekat kepada Allah. Sebab itu tadi kita ni harus berpegang dengan ayat 1000 dinar ini, bukannya untuk diamalkan saja-saja. Tetapi ayat itu sendiri merupakan penguat semangat. Hanya orang kata ni inspiration. Tapi ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita ni. Ia tahu perangai kita ni, sifat kita ni. Sifat kita ni macam mana? Jadi dibekalkan kita ni dengan dua sifat. Sifatnya tu ialah satu yang dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kamu bertakwa. Kemudian hendaklah bertawakal. Itulah intipati ayat 1000 dinar. Dua yang perlu dipakai. Ya, bukan ayat tersebut zahirnya ya, yang sebagaimana yang kita ni baca, tetapi inti daripada ayat tersebut yaitu yang pertama sekali, barang siapa. Allah berjanji di sana. Barang siapa, artinya anda yang memeduli, siapa saja, siapapun, tuakah, mudakah, kanak-kanakkah, perempuan atau lelaki, anda yang mengecualikan, barang siapa saja yang bertakwa. Itu janji Allah, bertakwa, dan maka Allah akan bukakan baginya pintu rezeki. Ini lagi yang penting. Rezeki itu yang mana yang kita ni maukan itu. Jadi kita ni lihat maksud daripada kita ni beramal itu, kita ni bertakwa. Kemudian setelah kita ni bertakwa, kita ni juga perlu bertawakal, serahkan. Tadi kan sudah takwa. Takwa itu kita ni beramal. Membuat beramal maksudnya kita ni bekerja. Dalam pekerjaan itu kita ni bertakwa. Dalam kita ni bekerja, dalam kita ni berbisnes, dalam kita ni melaksanakan tugasan, itu di sana peranan takwa. Kemudian setelah selesai urusan, maka timbul lagi kita ni bertawakal kepada Allah. Lagi sekali, tadi awal barang siapa yang bertakwa, dan kemudian setelah itu siapa yang bertawakal kepada Allah. Di sana lagi Allah menguatkan siapa yang bertawakal. Setelah ayat itu, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya. Artinya cukuplah Allah yang membantunya. Indah lagi perlu istilahnya, bahasanya indah pulang manis didengar, mengampu. Yang kita ni ampu Allah Subhanahu Wa Taala. Mengampu Allah indah payah bosin. Mengampu Allah indah payah perlu berharta. Tetapi caranya tu macam mana cara mengampu? Sekarang saya terangkan. Macam mana cara kita ni kan mengampu?

0: Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah berusaha, kita ni bertawakal kepada Allah, maka cukuplah, apalagi yang kurang. Sudah Allah bagi jalan keluar, Allah bagi rezeki dan Allah beri pertolongan, apalagi yang kita ni mahu di dunia ini, insyaAllah.
1: Tak ada menerima satu pertanyaan ni Ustazah, kita tanya, Assalamualaikum Ustazah, ni akan bertanya, apa maksud beramal dengan harta 1,000 dinar, beramal dari sebahagian harta, sepertiga harta ataupun bagaimana, daripada arti? Ya, kita persilahkan ya untuk Ustazah menjawab apa maksud daripada persoalan yang ditanyakan itu tadi, barangkali Ustazah dapat menerangkan.
0: Terima kasih Arti yang bertanya. Jadi waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kan ia kan bertanya apa maksud beramal dengan harta 1,000 dinar ini. Saya kurang pasti maksudnya harta 1,000 dinar ini apa, tapi sebagaimana yang saya katakan tadi itu, harta ini ialah apa yang kita ni miliki, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala beramal dari sebahagian harta ini ialah yang perlu kita ingat. Barangkali yang boleh saya fahami daripada soalannya ni ialah macam mana kan mengatur.
1: Barangkali mungkin beramal dengan ayat 1,000 dinar ni, barangkali apa maksud beramal dengan ayat 1,000 dinar barangkali.
0: Yang pertama tadi yang mengenai dengan beramal dengan ayat 1,000 dinar sudah saya katakan tadi. Ketetapan bagaimana artinya ayat itu ditampal di dinding kah ataupun dibuat apanya orang ajimat di badan kah dan sebagainya. Tetapi yang penting itu ialah setelah ayat itu dibaca, membaca ayat Al-Quran itu adalah merupakan ibadah. Dan ia ditampal itu, memandang, melihat kepada ayat Al-Quran juga merupakan ibadah. Kita ni mendapat pahala melihat ayat Al-Quran. Tetapi lebih daripada itu, untuk mendapat kesan daripada seperti yang saya katakan tadi, ayat 1,000 dinar itu adalah merupakan pencetus motivasi, perangsang semangat kita ni sebenarnya untuk berusaha dengan dibatasi oleh landasan syariat. Artinya Allah sudah menjanjikan, bekerja tak kamu berbuat apalah, berusahalah di dunia ini, tetapi jangan lupa hendaklah ia dengan takwa. Wa man yattaqillah, hendaklah bertakwa, indah tu baru tah Allah akan yarzuqhu min haitsu la yahtasib, baru Allah akan buka rezeki daripada apa sumber apa yang ketani sendiri indah terfikir, indah terjangkau di fikiran ketani. Contohnya saja, ketani ini ada duit, memang berduit, aku busin cepat tu, tetapi pada suatu hari tinggal tibik duit ketani ini. Tinggal babik duit ini. Kemudian tayar pancit. Yang ada mobile kredit 20 sen. Kaya. Tapi kita ini di tengah jeraya. Atau masalahnya. Dengan tayar yang pancit, beg usin yang tinggal. Kredit yang tinggal 20 sen. Malang sungguh nasib hari itu. Tetapi dalam keadaan macam mana, dengan 20 sen yang ketani ada itu, ketani hanya dapat mengirimkan SMS untuk beberapa orang saja. Jadi kita ni inilah waktunya kebijaksanaan kita ni dalam keadaan panik dan sebagainya. Kita ni dah terfikir, siapa kan ku telefon dulu? Dia dapat menelpon. Siapa kan ku message?
1: Masa orang melihat.
0: Indah kan di message ni orang tukang ganti tayar. Batah lagi ceritanya. Jadi yang di message, contohnya yang tetakan ani suami saja. Pasun detah lagi menjawab dan sebagainya. Jadi ini kita ni lihat senario bagaimana keadaan kita ni dalam keadaan nyawa-nyawang Brunei kepupungan. Kita boleh melihat kelebihan ataupun kita dapat merasakan sesuatu ni apabila kita ni berada dalam keadaan kepupungan ni. Di sini baru kita mudah merasa. Bukan kita ni minta-minta keadaan ni, tapi mungkin setiap daripada kita ni pernah mengalami keadaan kita ni berada di dalam satu situasi yang kita ni indah terfikir macam mana gayanya tiba-tiba ada kawan yang singgah. Kawan itu sebenarnya pun bukannya kawan rapat kita ni, tapi ya kilala plat lesen kita ni. Itu saja. Dan Allah utus sebenarnya yang seorang hamba Allah ini yang merupakan orang yang kilala dan terlihat sampat berhenti untuk menolong ketani. Dan disitulah bermulanya rentetan. Ia meneliponkan, lepas satu laki ketani datang, lepas satu menggantikan tayar dan seterusnya. Tampak sebenarnya bantuan 20 sen yang ketani ada, kekayaan yang ketani miliki, kereta yang ketani miliki, kekayaan ketani yang ketani rasa kereta atau kekayaan, dan telefon atau kekayaan, duit kekayaan, tapi bukan itu yang membantu, orang lain itu. Ya, dan di sini jangan kita ni lupa, orang lain itu bukanlah sebenarnya orang lain itu. Tetapi ia lebih kepada itulah pertolongan dia, bantuan Allah, ya? Allah Subhanahu wa taala yang
1: tidak disangka-sangka.
0: Yang kita ni disangka berupa seorang teman daripada teman-teman ketani yang ramai. Tapi ada satu-satu yang dapat menolong ketani. Jadi di samping ketani berterima kasih, jangan lupa. Di samping ketani berterima kasih dengan orang yang telah membantu kita, pastikan dalam hati, jangan sampai ketani beriktikad. Ini yang penting. Jangan sampai ketani beriktikad, kalau bukan siawang menolong aku, atau yang menjadi kesalahan, kalau bukan ia yang menolong aku, payahku. Perlu kita ni ingat juga, Allah yang telah melalukan ia di jalan itu, Allah yang membukakan hatinya untuk hatinya, berhenti menolong kita ni. Boleh saja ya lalu malas kui ngaunya, ataupun kan gagas kui aku pun kan gagau, dan sebagainya. Jadi dalam perkara ini, inilah kenapa hati-hati di dalam dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati boleh dibuka, boleh ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada pengamalan kita ni, artinya amal kita ni, inda mesti kita ni beramal, maksudnya tu ayat 1000 dinar menjadi amalan harian.
1: Iya, tidak semestinya ya.
0: Tetapi ya tatu pengisiannya, kita bertakwa kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, pengisiannya itu ada,
1: penghayatan ayat tersebut yang kita praktikkan,
0: yang menjadi menjadikan diri kita ni, jadi jati diri kita ni, insyaallah itulah dia, pasti ia akan, kita ni akan dibukakan oleh Allah. Artinya jalan keluar itu berbagai-bagai. Jangan kita ni ambong, aku kalau hendak keluar daripada rumah ni hendak ku apa-apa, shopping dapat ku online, kan makan dapat ku udar, apa guna ku keluar, indah ku apa-apa ni mun ku dah keluar. Artinya, jadi jangan kita ni sombong dengan perkataan jalan keluar itu. Jangan pernah kita ni rasa sudah cukup. Artinya indah memerlukan kepada jalan keluar. Ada orang merasa ia sentiasa berada di dalam comfort zone. Indah pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keadaannya yang tidak pernah diuji itu ialah sebenarnya merupakan ujian. Kenapa? Ia merasa dirinya sempurna dan ia indah merasa keperluan untuk meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bahaya. Dan di sanalah kesombongannya akan tercetus ni, Ustazah. Katanya, walaupun ku indah mengamalkan, indah mentaati Allahnya, tapi nya kena bagiku kesenangannya. Jadi ia akan menjadi orang yang sombong ya ni.
0: Jadi di sana sebenarnya itulah sebenarnya ujian bagi dirinya. Lagi bahaya. Ujiannya ni macam kanser, indah nampak, indah dapat didetek sampai ia sampai ke tahap yang lebih parah. Barangkala bagi orang yang biasa-biasa, yang sentiasa diuji oleh Allah, sentiasa ada kesusahan yang diuji bagi daripada Allah Subhanahu wa taala, macam orang yang tergugur, orang yang terpelicuk, orang yang terbintih, apalagi namanya, ya kan,
1: ingat
0: ya? Allah Subhanahu wa taala. Jadinya ketukan-ketukan yang kecil itu mendekatkan ia setapak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia redha. Jadi sama juga, kalau ia indah bertawakal, susah ia akan redha. Kenapa? Kita lihat, kita bayangkan keadaan di sini. Contohnya, ia berniaga sudah, okey? Ia bertakwa ni, ia berniaga, jalannya bersih. Indah menipu, mengambil untung indah lebih daripada modalnya, contohnya. Lepas satu, ia jujur, ia baik. Tapi si kawan sebelahnya ni jo yang maju, sebab ia ngambil untung banyak. Lebat lah ia tak, ia cepat kaya. Contohnya macam mana? kenapa tah ia tu nya, ia tu kayanya aku ni nya indalah lambatkan kaya ni. Ha, selalu orang macam tu kalau berbisnes, yeah. Contohnya mi goreng banyak sapaknya, mengaut lagi sekuntena banyak. Kau ni lambat kaya ni mun macam ni ni. Artinya apa? Ia sudah melaksanakan takwanya, iaitu ia berbuat apa yang Allah perintah dan ia meninggalkan apa yang Allah larang. Ini pengertian takwa secara ringkas. Artinya orang yang bertakwa itu hati-hati, sentiasa ia ingat kepada Allah. Indah ya sembarananya kata ni. Jadi selepas itu kan ayat yang kedua itu tadi ada bertawakal, barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Artinya setelah usaha, setelah kita ni membungkus hadiah, kena diikat lagi dengan reben. Rebennya itu ialah tawakal. Anitah cara kita ni mengampu Allah Subhanahu Wa Taala. Awal tadi saya bagi tahu macam mana siapa yang kan kita ni ampukan minta kaya ni. Ah, kita ni mengampu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana caranya? Hadiahnya tu ia tatu. Amal kita ni seharian ani, itulah hadiah kita. Kemudian kita ni simpul, kita ni bagi reben, kita ni bagi bunga. Bunga itu ialah tawakal. Artinya kita ni menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa akibatnya? Bila orang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika usahanya yang sehabis daya itu tadi, indah diperkenankan oleh Allah hasilnya. Contohnya macam orang periksa belajar sudah, nauzubillah, tuition berhabis sudah, tapi indah juga dapat keputusan sebagaimana yang diinginkannya. Jika ia menyerahkan urusan kepada Allah, ia pasti akan redha akibatnya. Jadi artinya, bila pun sekiranya keputusan yang ia dapat sampai mengakibatkan tah contohnya anda dapat scholarship. Kalau orang yang benar-benar mengharapkan urusannya, ya, aku sudah belajar, aku sudah tuitionnya, aku sudah hormat cikgunya dan sebagainya, tapi kenapa aku tidak pas? Ia menyalahkan orang lain. Contohnya orang merawat atu tunda lurus, ataupun dan banyak lagi situasi-situasi lain. Cikgu tu yang bagi tahunya ditarget anda keluar, ia akan mula. Kesan-kesan negatif akan keluar, terpancar. Kemudian sentiasa terarah fikirannya kepada fikiran-fikiran negatif yang menyalahkan orang lain. Ya, kerana ia sudah berusaha, tetapi kurangnya ia tidak menyerahkan kepada Allah ketentuannya. Jadi kita lihat di sini sambungan kisah anak periksaan ini tadi. Jika ia menyerahkan kepada Allah keputusannya, maka setelah aku berusaha ini, aku serahkanlah segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditakdirkan Allah indah tiap lurih dengan keredaan yang ia ada atu. Artinya indah dapat scholarship belajar ke luar negeri. Mungkin saja di sebalik yang dah dapat keluar negeri itu, di dalam negara ini ada lebih banyak peluang yang lebih baik untuk dirinya. Banyak lagi khidmat bakti yang ia sempat curahkan tempoh ia belajar di luar negeri itu, ia dapat curahkan di dalam negara ini. Jadi banyak perkara-perkara yang sebenarnya kita ni indah tahu, tetapi kita ni mengharapkan yang sebaliknya. Yeah. Kita ni manusia sentiasa ingin melihat ke depan, sentiasa ingin merancang masa depan kita ni untuk memiliki sesuatu yang indah ada dalam genggaman ketani. Ia tah keinginan ketani. Ketani yang ketani punya, indah ketani rasa memiliki, indah ketani perasan bah, yang ketani sudah ada apa yang ada di dalam genggaman ketani. Tapi yang orang lain punya tu jo yang ketani angan-angankan. Jadi yang perlu ketani ingat di sini tu ialah setelah kita ni berusaha, wa may yattaqillah, setelah kita ni berusaha bertakwa itu tadi, atau usaha tu, takwa itu artinya usaha. Apapun ia, bekerja dengan kerajaan, kita ni berkhidmat dengan perkhidmatan swasta, kita ni bekerja sendiri, kita ni mengambil upah, semua itu adalah usaha yang dikatakan oleh Allah, wa may yattaqillah, ia termasuk di dalam usaha. Usaha yang penting wajib kita ni bertakwa. Artinya kita ni buat apa yang Allah perintah, dalam apa yang kita ni usahakan itu, hendaklah kita ni waspada, jangan sampai ia melanggar syariat yang telah dilarang, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itu barulah kita ni jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tawakal itulah yang akan menjadikan kita ni orang yang stres atau orang yang bahagia. Bila kita ni bertawakal, kita ni redha. Kalau kita ni redha, kita ni hindarkan lagi stres. Penyakit sekarangan itu, maukan kaya, cepatkan stres. Maukan naik pangkat, mahukan naik gaji tapi makin naik pangkat makin stres. Sebab itu ada orang takut naik pangkat, takut dia kan stres. Tapi sebenarnya perkara itu ia punya sukatan ataupun sifirnya sama. Sifirnya satu saja. Yang perlu kita ni ingat, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya inda akan mencubakan, inda akan menguji hamba-Nya ani lebih daripada kemampuan hamba-hambanya. Artinya, jika kita ni dilantik ataupun kita ni dinaikkan pangkat yang mengakibatkan kita ni menjadi makin susah, pikiran makin berat. Tetapi perlu kita ni ingat, inilah dia kedudukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku. Artinya Allah memberi aku kemampuan di sini. Allah yang telah memilihkanku. Sejauh sekuat mana pun ketani berusaha, ketani dengan kawan-kawan ketani yang sama batch dengan ketani contohnya, ketani yang advance, ketani yang naik dulu, itulah dia kurniaan Allah. Sedangkan sama saja contohnya degree yang ketani ada, master yang ketani ada, tapi orang ini jawatannya lain, gajinya lain, pendapatannya tambahan lain. Dia tak jangan mudah dangki. Tanya apa amalannya. Jadi kalau saya pun kena tanya apa amalan, saya cakap tu saja tu senangnya. Ayat 1,000 dinar dah saja.
1: Ya, ini mungkin kalau kita lihat ni Sazah, kalau orang yang sudah berusaha, beramal, bertawakal tetapi masih lagi di tahap apa yang diizinkan Allah setakat mana yang pencapaiannya ni Sazah, mungkin Allah lebih mengetahui seperti mana yang Sazah contohkan tadi mengenai dengan anak sekolah yang belajar tersebut ya. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Mungkin apabila kalau sekiranya ia menjawab jawatan tinggi ataupun ia jadi seorang yang kaya, maka mudah lupa kepada Allah dan juga mungkin ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan ia akan memudaratkan dirinya di dunia dan di akhirat ni Sazah. Jadi Allah itu lebih mengetahui ya. Jadi setakat sana saja barangkali yang ditakdirkan Allah untuknya, apabila ia melebihi had tersebut maka akan terjadi sesuatu kepadanya nanti ni Sazah.
0: Ya pasti.
1: Ya. Dan ada lagi ni Sazah, kadang-kadang terlampau sudah kuat ia punya usaha kalau dibandingkan dengan dua keadaan ni Sazah. Ada orang yang kuat berusaha tetapi masih di tahap tersebut, tetapi ada orang yang senang lenang ni Sazah, tapi mudah saja apa yang dilakukannya, tetapi ia mudah juga mendapat perkara-perkara tersebut, apa yang diinginkannya ni Sazah, kekayaan ke apa yang diinginkannya. Tetapi orang yang kuat berusaha ini tidak mencapai apa yang ingin dicapainya ya. Adakah dua keadaan ini Allah menguji kedua-duanya sekali, ataupun mungkin dua keadaan ini Allah takdirkan kalau orang kaya dengan orang miskin ini, orang kaya ini boleh memberi bantuan kepada orang miskin tersebut, adanya si miskin dan adanya si kaya tersebut ni Sazah?
0: Ya, alhamdulillah boleh kita ni lihat dalam dua perspektif tersebut. Yang pertama, Allah benar-benar menguji kedua-dua mereka ani. Artinya Allah mengasihi kedua-dua mereka ani. Yang satu yang susah, Allah indah mau melepaskan ia. Kenapa? Kerana Allah masih mau mendengar suaranya. Dalam keadaan susah, orang biasa dekat dengan Allah. Ia minta kepada Allah. Dan ini Allah mahu orang ini kekal dalam ingatannya. Allah masih mau mendengar, mau dekat dengan orang yang susah ni. Jadi dengan kesusahannya tu ia tahia sebagai jalan untuknya mengangkat darjatnya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang kaya itu artinya mudah-mudah saja kan dapat atau mudah-mudah saja kan beloreh atau indah berusaha pun dapat juga ya. Artinya Allah mengujinya di sana. Adakah ia bersyukur ataupun adakah ia akan lupa. Jadi dalam perkara ini kita ni sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebab itu saya ingatkan awal tadi, perlu mengingatkan diri kita ni bahawa kekayaan segala isi langit dan bumi ini bukanlah kita yang empunya. Tetapi ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan merasa lebih andainya kita memiliki kelebihan itu. Kerana kita ni yang satu saja yang kita ni ada. Amanah saja yang ada di badan kita ni. Dalam jasad kita ni hanya ada amanah Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Untuk beribadah. Apa ibadah ni artinya kan? Amal saleh. Perbuatan baik. Atulah ketani bekerja, ketani berkhidmat. Begitu juga tadi, gunanya orang kaya atu dan adanya orang miskin ada untuk jalan ia untuk berkhidmat. itulah dia amal soleh, itulah dia ibadah. Artinya bila kita ni jadi manusia, ya tak hanya kita ni ada tu, kita ni mesti bekerja atau beramal. Allah tidak ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Pengertian ibadah itu ialah amal soleh. Amal soleh itu ialah pekerjaan yang baik. Dari pekerjaan yang baik ini, ya tah janji Allah tu. Barang siapa yang melakukan amal soleh akan dikurniakan ia rezeki.

0: yang baik. Rezeki yang baik, Ani, konsepnya lagi luas.
1: Yeah.
0: Rezeki yang baik itu merupakan ia kesehatan, merupakan ia ketani keturunan, merupakan ia ketani kelapangan rasa, artinya ketani berkeluarga, ketani bersilaturahim sentiasa saja damai, atau adalah merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting ialah rezeki ini ialah satu sifat, yaitu yang dinamakan sifat qanaah.
1: Yeah.
0: Orang yang memiliki sifat qanaah ini ialah sekaya-kaya orang. Inilah dia orang yang paling kaya. Bukan saja di mata Allah Subhanahu wa taala, tetapi mata yang ada di dunia ini. Orang yang memiliki sifat qanaah, ia akan merasakan dirinya kaya. Anita orang kaya benar, orang kaya sebenar. Karena orang yang memiliki sifat qanaah ini, ia akan merasakan cukup apa yang ia ada. Berapa yang Allah beri, ia rasa cukup. Apa yang Allah tidak beri juga ia rasa cukup. Jadi apa lagi tinggal? Mana lagi ada nih? Ditawarkan berapa pun tetap jaya cukup. Ia jo paling kaya toh. Jutawan jaya sudah toh.
1: Yeah.
0: Jadi inilah dia. Apabila janji Allah itu katanya, apabila kamu beramal saleh, melakukan amal kebaikan, amal saleh itu artinya bukan ibadah khusus mata-mata, sebagaimana yang saya katakan tadi, mengambil upah kah, bekerja kah, berniaga kah, yang penting ia adalah saleh, baik, bersih, jujur, maka Allah akan beri rezeki daripada rezeki yang baik jua.
1: Yeah.
0: Sifat itulah dia qanaah. Maka apa lagi yang diperlukan di dalam dunia ini? Cukup dalam genggaman kita 1,000 dinar, tidak lebih daripada itu, insyaAllah.
1: Kalau kita lihat ya, Ustazah, macam mana Allah itu sayang terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya ya. Apabila kita melihat orang yang bertakwa ya, orang yang sentiasa mengingat Allah, beramal ibadat, sembahyang, membaca Al-Quran, maka dibandingkan dengan orang yang meninggalkan perintah Allah, yang membuat perkara-perkara yang tidak baik ni, Ustazah, apabila satu saat ya, orang yang bertakwa ini akan lebih dahulu pergi menghadap Allah, dan orang yang jahil ini, orang yang tidak mengikut perintah Allah ini akan dipanjangkan pula umurnya ni, Ustazah. Jadi di mana nampaknya perbezaan antara kasih sayang Allah itu? Mungkin apabila orang yang bertakwa ini diambil awal, apabila kalau umurnya panjang nanti akan menambah dosanya itu pula nanti ni. Dan apabila orang yang jahil ini dipanjangkan umurnya, mungkin Allah ingin memberikan supaya ia bertaubat ni, Ustazah. Jadi barangkali dalam dua keadaan itu dapat juga kita tamsilkan mengenai dengan dalam tajuk kita milik siapa 1,000 dinar itu, dapat kita lihat di sana ni, Ustazah.
0: Alhamdulillah, saya setuju dengan pendapat Nuriha tu, yang kita ni melihat, Allah memperlihatkan kita ni. Allah juga yang membukakan hati kita ni bagi memahami sesuatu situasi itu.
1: Yeah.
0: Jadi kita dapat melihat di sini, kita ni hanya beranggapan bahawa jika Allah mengambil seseorang itu di usianya yang muda ataupun awal daripada kebiasaannya, bererti Allah kasih kepadanya agar ia indah, agar hujung hayatnya tu adalah berada di dalam husnul khatimah. Jadi kita ni bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila kita ni melihat ada orang yang sentiasa ia berada di dalam dalam keadaan tidak berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala dipanjangkan pula usianya, kita yang melihat dikurniakan Allah kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang begini, jangan lupa untuk meminta, yang pertama minta lindungan, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang buruk. Kemudian kita ni doakan, di samping itu doakan dengan harapan yang baik bahawa Allah memberi ia peluang untuk bertaubat sebelum ajalnya. Jadi kita ni hanya yang melihat ini juga adalah merupakan satu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kadang-kadang orang melihat ini indah sama pandangannya,
1: yeah,
0: masing-masing. Ada orang berpandang, ya apabila ia terlihat perkara-perkara tersebut, ia akan mengambil pengajaran, ia akan berawas. Tapi ada yang melihat, ia hanya bercakap saja. ia hanya bercerita saja, jadi bahan bualnya saja. Si Anwar tu cuma ni, si Anwar tu cuma ni. Ia tahu kena panjangkan umurnya,

0: pencapaian dan mengambil pengajaran untuk dirinya sendiri. Ini perlu ketani waspadai. Melihat itu serta dibukakan hati itu untuk memahami adalah merupakan kurniaan Allah yang maha besar. Indah semua orang dapat. Semua orang melihat, pemata. Semua pun orang tahu perangainya macam itu. Tetapi yang boleh faham kurniaan Allah, kefahaman kepada diri kita ni, itu indah semua orang yang dapat. Jadi kita ni yang memperolehi itu, berdoalah, dilindungi oleh Allah daripada akhlak-akhlak yang buruk. Di samping kita ni berdoa dengan sangkaan yang baik agar Allah membukakan hatinya untuk bertaubat sebelum datang ajalnya. Jadi kita ni lihat di sini, dalam keadaan susah, jangan jua kita ni kurang untuk menyumbang ataupun bersedekah ni. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Artinya Rasulullah menggalakkan untuk bersedekah. Kemudian para sahabat bertanya, macam mana gayanya kalau aku ni indah mempunyai apa-apa? Indah dah bahkan disedekahkan ni, bagaimana gayanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menegaskan, berusahalah dengan tanganmu, bekerjatah. Artinya berusaha, kemudian apabila menghasil, artinya berhasil usahamu itu, maka belanjakanlah ia untuk sedekah. Okey. Kemudian bertanya lagi sahabat yang lain, kalau kami sudah berusaha, katanya, indah jua belureh-lureh. Macam orang berbisnes bahapa, berusaha sehabis daya sudah, tapi indah jua lebih daripada apa yang cukup untuk diri sendiri pun takkan cukup anibah. Sama jua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa setelah berusaha itu, tetaplah bantulah orang yang di dalam keadaan sangat memerlukan setakat apa yang kamu ada kuasa di dalam bidangnya. Contohnya ketani indah pandai bahapa-hapa. Contohnya ketani indah pulang sekolah tinggi. Tapi ketani ini, keraja ketani berjual pisang juganya. Pisang goreng, cucur pisang, cucur ubi dan sebagainya. Atungannya yang ketani pandai. Dalam keadaan tersebut, untungnya pun indah jauh banyak. Macam mana ketani kan berusaha untuk membantu? Contohnya, akan ikut jauh bersedekah ini. Macam mana caranya? Artinya membantu orang yang dalam keadaan yang ia indah dapat. Sudah jo ketani membantu tu. Orang dah pandai buat cucur nyaman, ketani pandai. Artinya bila ketani bekerja, ketani berniaga, berniagalah senyaman-nyamannya, sebaik yang ketani dapat. Jangan syukur-syukur. Bila untuk makan sendiri, nyamannya ekstra. Bila untuk tester, nyamannya berhabis. Tapi bila untuk benar-benar dijual, kurang tia.
1: Yeah.
0: Ini bahaya. Itu artinya kita ini sudah indah bersedekah, indah menolong, indah membantu orang yang indah pandai membuat di luar itu. Jadi kita ini menolong. Kemudian kalau indah dapat jua, indah dijual apa-apa boleh dibuatnya ni, lebih jua indah pemandainya sudah ni. Goreng pisang pun indah pandai, contohnya. Kemudian, apa lagi yang kami dapat ya Rasulullah? Anda juga dapat ini dibuat. Apanya Rasulullah? Kamu tahan diri daripada melakukan kejahatan, buatlah perkara-perkara kebaikan, maka itu adalah merupakan sedekah buat dirimu. Jadi, indah ada alasan untuk ketanian ini indah beramal. Artinya, jangan anu bah, jangan give up bah. Dalam ayat 1000 dinar itu, ya tah tu. Allah perintahkan ketanian ini, pengertiannya itu sangat luas. Artinya ketani sama sekali tidak dibenarkan untuk menyerah,
1: berputus asa
0: sebelum berusaha. Jangan indah bertakwa dulu bah. Artinya putus asa ya, malas ya, semua itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh bekerja dulu. Allah suruh dikerahkan dulu tenaga. Baru tah lepas itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini konsep 1000 dinar itu besar. Pengaruhnya juga amat besar. Bila orang itu bukan setakat mengamal, mewirid, menzikir, tetapi juga ia memakai ayat itu sebagai pakaian dirinya, jati dirinya itu, insyaallah. Ingatlah bahawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Belilah semua kesulitanmu. Apa saja susah ketani. Anak sakitkah? Ya tah, jangan ketani ucapkan. Kalau orang selalu membayar pikaras. Bukan pulang ah. Ketani bapa. Jangan macam tu. Kerana ingat bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi

0: wasallam beli semua kesulitan dengan sedekah. Ketanikan bila anak sakit ketani susah. Mana ada orang senang hati kalau anaknya sakit walaupun hospital pri di Brunei ni. Tetap je susah hatinya. Maka jangan lokek untuk bersedekah. Sedekah anda semesti duit. Usaha ketani, muka yang baik, semua tu manis semua. Semua tu adalah merupakan sedekah. Apa yang ketani dapat, artinya yang penting ikhlaskan ia, bersihkan sumbernya daripada benda-benda yang baik, maka itulah jalan ketani. Jadi apa-apa hajat ketani, macam tu jo kalau ketanikan, ketanikan berurusan. Kalau ketanikan meeting kah, pagi itu, sebelum turun meeting itu, jangan lupa bersedekah. Inda payah cari orang lain. Anak ketani, orang di rumah ketani, kerabat ketani lebih utama untuk kita ni berikan sedekah. Jangan tak susah-susah. Bukan pulang anda menggalakkan. Artinya kalau membeli nasi katok 10 bungkus untuk kawan di ofis baru tak bersedekah namanya. Tetapi berapa puluh sen yang ketani masukkan ke dalam tabung anak ketani dengan niat ketani sedekah kepada anak ketani itu
1: lebih afdal, ya?
0: Adalah merupakan keutamaan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh sahabat, aku ada satu dinar, siapa yang perlu aku bagikan? Yang diberi itu yang mulanya ialah kerabat yang ada di rumah, istrimu dulu. Jadi para suami jangan lupa sedekahkan kepada para istri. Jangan karit-karit kawan di belanja, bini indah. Tapi fadilatnya itu adalah lebih besar kepada kerabat itu. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada anak. Kemudian kepada siapa? Kepada pelayan. Kemudian kepada siapa? Maka terpulanglah kepada ketani. Siapa yang ketani mau sedekahkan. Jadi kita ni lihat di sini konsep pengaruh. Jadi saya tadi sudah saya katakan siapa orang kaya sebenar. Orang kaya sebenar itu ialah orang yang memiliki sifat qanaah. Bagaimana cara mengampu Allah? Mengampu Allah itu ialah dengan hadiahnya, bahasa Indon kado. Kado itu ialah amal soleh. Amal soleh ikat rebennya macam mana? Bukan plastik hitam tapi reben, iaitu ikatan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian macam mana lagi menganjung? Mengampu Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana lagi membuka jalan ketani kepada kebaikan kekayaan ini? Ialah dengan bersedekah. InsyaAllah, sebagaimana janji Allah, satu yang ketani sedekahkan itu, 10 yang akan datang. Bagi yang pernah mengalaminya, pasti pernah terasa. Mudah-mudahan faham dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda berbicara bukan dengan nafsu, tapi baginda berbicara hanyalah ia, tidak lain tidak bukan ilham daripada Allah Subhanahu wa Taala.
1: Kita hanya ada masa 6 minit saja lagi ni Ustazah. Satu lagi ni Ustazah, saya pernah terdengar ya, ada Mutiara Hikmah orang bercakap, katanya, pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah kamu memandang orang yang di atas kamu, nescaya kamu akan mensyukuri nikmat Allah. Tetapi ada lagi satu ni Ustazah yang berlawanan, katanya, apabila kamu memandang orang yang di atas kamu, maka kamu akan lebih bermotivasi lagi untuk lebih mengejar sesuatu impian tersebut. Tetapi apabila kamu memandang orang yang di bawah kamu, maka kamu akan jadi lemah semangat ni Ustazah. Jadi macam mana ni antara dua-dua perkara tersebut, yang mana satu kita akan mengikut sebelah mana ni Ustazah? Adakah yang pertengahan dan bagaimana?
0: Baik, dalam yang pertama tadi tu, kita ni apa, pandang ke bawah tu, jangan pandang ke atas tu. Kita ni melihat di sini, yang kita ni melihat dua perkara. Yang pertama, apabila kita ni melihat ke bawah tu, jangan sampai ia bahasanya dimotivate ataupun menghilangkan semangat ketani itu. Cara untuk ketani menghindarkan diri daripada semangat ketani itu ialah dengan kekal ketani bersyukur. Bila ketani melihat ke bawah dan melihat orang-orang yang susah, ketani caranya tu supaya jangan ketani rasa
1: berbangga.
0: Satu ialah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya ketani merasa
1: insaf.
0: Dan seterusnya, apabila ketani melihat ke atas, melihat orang-orang yang lebih daripada ketani, tetap jua sukatannya itu ialah ketani bersyukur dengan apa yang ketani ada tu, dan jua ketani bersyukur untuk orang itu. Kenapa? Bila orang itu kaya, bila orang itu senang, ia dah menyusahkan ketani dalam waktu yang sama. Macam itu juga kalau ketani akan mendoakan orang apa, jangan takut untuk mendoakan orang untuk jadi kaya. Korang kalau ia kaya sana.

0: tahun-tahunnya aku je tahan-tahan tinggal susah. Macam tu. Kerana apa? Ia punya mindset atau pemikirannya tu ia sudah macam tu. Terbentuk macam tu. Ini yang perlu kita ni ubah. Kerana mungkin saja kita ni perlu ingat di sini bahawa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan saudaranya di belakang saudaranya, artinya tanpa pengetahuan saudaranya, akan ada malaikat yang akan mendoakannya jua, akan mengaminkan dan mendoakan bagimu jua sebagaimana apa yang engkau doakan. Jadi tidak akan timbul bagi orang yang benar-benar beriman, ia akan tidak akan timbul bila ia mendoakan atau orang jadi kaya, ia akan tahan-tahan.
1: Ya, ini apa yang didoakannya itu akan singgah dulu kepadanya ya.
0: Baru bagaimana yang ia doakan, bahkan yang mengaminkan itu ialah para malaikat. Siapakah malaikat di sisi Allah? Orang yang dekat dengan Allah sentiasa taat. Jadi itulah sepatutnya yang kita ni harapkan. Amin-amin malaikat ni ya. Bukannya amin-amin manusia ni. Jadi perlu kita ni perhatikan. Dan juga sebelum kita ni mengakhiri ni.
1: Ya, sebagai kesimpulan lah Tarus ni dalam masa 2 minit.
0: Sebelum kita ni mengakhiri, jangan kita ni takut untuk miskin kerana bersedekah ataupun berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang aku bersumpah di atasnya, tiada kurang harta seorang hamba yang bersedekah, seorang hamba yang ditimpa zalim kemudian dia bersabar menanggungnya, niscaya Tuhan menambahkan baginya kemuliaan, dan seorang yang meminta-minta maka Allah akan membuka kepadanya pintu kepapaan. Jadi kita nih lihat di sini, 1000 dinar Allah sudah beri. Allah sudah dalam genggaman kita ni masing-masing sudah ada. Jangan lagi kita ni meminta-minta kerana Allah akan menampahkan kepapaan pula. Dan jangan kita ni lupa janji Allah bahawa setiap apa yang kita ni infakkan, setiap apa yang kita ni berikan, pasti Allah akan gantikan ia dengan sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih mulia. Cumanya perlu kita ni ingat, mata kita jangan sentiasa memandang kepada nilai 1, 2, 3. Tapi ingatlah, apabila kita ni menginfak 1, kita ni tolak 1 daripada harta kita ni, pasti jawapannya 10 lipat kali ganda akan datang kepada kita ni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaya yang penuh keberkatan, itulah yang kita ni impikan daripada kekayaan yang ada di dunia ini. Dan ingatlah, 1000 dinar itu ada di dalam genggaman kita ni semua. Yang penting yang pertama, takwa kepada Allah, kemudian kita sulami dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah.
1: Ya, audio pendengaran dirahmati Allah, demikian sebentar tadi ya dalam rancangan Al-Kuliah kita milik Siapa 1000 dinar, iaitu bersama dengan yang mulia Ustazah Dayangku Nurhayati Pengiran Haji Kasran. Terima kasih diucapkan Ustazah. Sama-sama. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.